0: Madalla, yanzu kuma za mu je ga tambayar mu ta gaba da ta fito daga Umar Ariba Dai Abadam da ke jihar Difa a jamhuriyar Nijar, wanda ya ce, DW ina son ku tambaya min masana kiwon lafiya akan cutar kansar ido, wanda likitoci suke faɗakarwa a kafafen sada zumunta. Shin ta yaya ake gane wannan cutar? Me yake kawo ta? Kuma ana warkewa idan aka kamu? Shin menene maganinta? Domin samun amsar wannan tambayar, na tuntuɓi ƙwararren likitan ido wanda ya jima yana aiki da bincike a wannan fannin, Dr. Bala Buhari, mai asibitin ido na Sabir Eye Clinic da ke jihar Kano a Najeriya.
1: Kansar idanu kamar kowace irin kansa ce da take jikin mutum, har yanzu ba a san abubuwan da suke jawowa ba. Amma kansa ido muna kiranta melanoma. Melanoma shine in ta kama abin nan ɗin ido gaba.